0: sebri ando I Asida sena wan faman Osa sido Fira sa sido Ejo nyamia diawa ye Osa sido
1: That is my favorite song.
0: Asida sena yan famanu ina ye wudio Osa sido Osa sido Osa sido
1: Papa ni na ya wudio ina ya wudio Ah Ah Ah Ramosis

ɛkya ayɛ den yes mɛhyɛ wo sɛ baabi a wobia wotie ɔsɔre ɛframa bi yɛ mpɔfo wabrabɔ ɛnyɛ den ɛnyɛ den ɛnyɛ den ikaba handiri kaba baso kataniria aba handiri diribɔ

wawahoɔdeasamawane so kyerɛ awurade wakyerɛmeka kyerɛ awurade sɛ mahoɔden no ɛhyɛ baabi a ɔha ne mene wa